Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan siaran bahasa Indonesia dengan warta berita Selasa 18 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Miko Velma dan saya Aji Rohadi.
1: 3 pekan usai gempa kuat melanda prefektur Kumamoto di Jepang Barat Daya, lebih dari 3.000 penduduk masih berada di tempat evakuasi, sementara sebagian lainnya tinggal di dalam mobil atau rumah mereka yang rusak. Gempa pada 28 Juli mengguncang dengan intensitas 7 yang merupakan intensitas tertinggi pada skala seismik Jepang. Hingga hari Senin pukul 14.00, jumlah korban tewas mencapai 39 orang, termasuk kematian yang diyakini terkait dengan bencana itu. Gempa tersebut merusak 31.951 rumah, termasuk 1.449 rumah yang hancur total. 70 tempat evakuasi yang telah ditetapkan masih menampung 3.053 orang. Sulit untuk melacak jumlah penduduk yang mengungsi di tempat lain sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa kurangnya bantuan dapat menyebabkan lebih banyak korban jiwa. Pemerintah prefektur meminta pemerintah kota untuk melaporkan status penduduk tersebut agar dapat memberikan dukungan. Air bersih tidak tersedia di sekitar 7.380 rumah tangga di kota-kota yang paling terdampak yaitu Uki dan Yatsushiro, serta kota Hikawa. Tetapi layanan tersebut diperkirakan akan pulih selambatnya pada akhir Agustus. Otoritas berupaya mencegah kematian lebih lanjut di tengah cuaca panas yang ekstrim dengan suhu seringkali mencapai lebih dari 30 derajat Celcius.
0: Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan telah memanggil Duta Besar Jepang menyusul protes Tokyo atas kunjungan Presiden Vladimir Putin baru-baru ini ke salah satu dari 4 pulau yang dikuasai Rusia. Jepang mengeklaim pulau-pulau tersebut. Lavrov

0: pada hari Senin mengatakan kepada wartawan bahwa Jepang telah membuat pernyataan yang sama sekali tidak dapat diterima dengan mengatakan bahwa Presiden Rusia tidak dapat mengunjungi wilayah Rusia. Rusia menguasai 4 pulau tersebut. Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua. Pada hari Kamis, Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae menekankan bahwa kepulauan tersebut merupakan wilayah tidak terpisahkan Jepang yang didasarkan fakta sejarah dan hukum internasional. Ia menegaskan bahwa kunjungan Putin tidak sesuai dengan posisi konsisten pemerintah Jepang mengenai kepulauan tersebut. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu memanggil Duta Besar Rusia Nikolai Nozdev untuk menyampaikan protes.
1: Batas waktu 60 hari bagi Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri konflik akan segera berakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Iran dengan mengatakan kepada media bahwa dirinya tidak terburu-buru dan tidak memiliki jadwal waktu. Trump menyampaikan komentar tersebut dalam wawancara telepon dengan Fox News pada hari Senin. Ia juga memperingatkan Oman tentang pembicaraan paralelnya dengan Teheran mengenai kendali atas Selat Hormuz. Trump mengancam akan mengebom Oman jika negara itu menghalangi. Trump juga mengeklaim bahwa Washington berkomunikasi melalui jalur belakang dengan Korps Garda Revolusi Iran. Namun sebuah laporan dari kantor berita Tasnim dari Iran membantah pernyataannya. Laporan tersebut mengutip juru bicara korps itu yang membantah klaim Trump tentang pembicaraan langsung, menyebutnya sebagai khayalan Trump. Reuters mengutip seorang pejabat senior Iran yang mengatakan Teheran dapat melancarkan serangan jika Amerika Serikat gagal menerapkan kesepakatan perdamaian sementara dalam beberapa pekan mendatang. Pejabat tersebut memperingatkan bahwa Teheran kini menggeser kebijakannya dari defensif menjadi sepenuhnya ofensif, serta siap untuk meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz dan wilayah yang lebih luas.
0: Utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekaligus menantunya, Jared Kushner, dalam beberapa hari terakhir mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Hamas dan Israel untuk membahas situasi di Gaza. Pada hari Senin, ia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Media Israel Haaretz mengatakan pertemuan itu diadakan di Yerusalem dan berlangsung selama 3 jam. Surat kabar itu mengatakan pada pertemuan juga diikutsertakan anggota Dewan Perdamaian, yaitu badan multinasional yang dibentuk Trump untuk mengawasi pemerintahan transisi di Gaza. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan Netanyahu dan Dewan Perdamaian telah melakukan diskusi mendalam dan konstruktif. Dikatakan bahwa para pihak itu telah sepakat untuk membentuk kelompok kerja, termasuk satu kelompok kerja untuk pelucutan senjata dan demilitarisasi Gaza. Bulan lalu, Dewan Perdamaian merilis rencana pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel. Namun Netanyahu bersikeras bahwa pasukan Israel tidak akan mundur sampai kelompok Islam tersebut sepenuhnya melucuti senjatanya. Kushner bertemu dengan pemimpin Hamas saat ini, Khalil Al-Hayya, sehari sebelumnya di Mesir. Trump kemudian mengatakan kepada Fox News bahwa Israel seharusnya tidak menyerang Gaza karena menurutnya Hamas telah setuju untuk meletakkan senjata.
1: Berita-berita selanjutnya. Seorang politisi oposisi Rusia yang berupaya mengakhiri konflik Ukraina dijatuhi hukuman penjara 11 tahun dan 1 bulan karena diduga mencemarkan nama baik militer serta menyebarkan informasi palsu tentang militer. Pengadilan di kota Pskov, Rusia Barat Laut mengeluarkan putusan pada hari Senin terhadap Lev Schlossberg, wakil ketua Partai Yabloko. Media Zona, sebuah media independen Rusia, mengatakan bahwa Schlossberg diadili setelah ia menyerukan gencatan senjata segera dengan Ukraina dalam sebuah debat di saluran YouTube pada Januari 2025. Video tersebut juga diunggah ke media sosial. Schlossberg mengeklaim dirinya tidak bersalah dan mengutuk persidangan tersebut sebagai bermotivasi politik. Rusia mengesahkan undang-undang yang melarang tindakan mendiskreditkan militer setelah menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Partai Yabloko menyerukan penyelesaian damai atas konflik tersebut, tetapi menghadapi tekanan politik yang meningkat menjelang pemilihan Majelis Rendah Negara itu pada September.
0: Para peserta upacara Hari Kemerdekaan Indonesia berdoa untuk para korban gempa kuat yang terjadi baru-baru ini. Upacara diselenggarakan di Jakarta pada hari Senin. Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada hadirin untuk berdoa bagi mereka yang telah gugur dalam perjuangan kemerdekaan dan bagi masyarakat yang terkena bencana alam di seluruh negeri. Para peserta kemudian mengheningkan cipta selama sekitar 2 menit. Gempa bermagnitudo 7,7 melanda lepas pantai Pulau Flores pada hari Sabtu. Pihak berwenang mengatakan 68 orang tewas. Pejabat Badan Meteorologi mengatakan lebih dari 1.500 gempa susulan telah tercatat. Mereka mengatakan aktivitas seismik diperkirakan akan berangsur-angsur mereda selama 2 hingga 3 pekan ke depan. Ribuan orang terpaksa mengungsi karena rumah mereka runtuh atau rusak. Ada kekhawatiran tentang ketersediaan makanan, air, dan kebutuhan pokok lainnya yang memadai bagi mereka. Pemerintah mengatakan pihaknya sedang mengirimkan bantuan ke daerah yang terkena gempa dan mendirikan tempat penampungan bagi para pengungsi serta berbagai langkah lainnya.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menanggapi secara positif seruannya untuk berdialog. Trump menyampaikan pernyataan tersebut saat bertemu wartawan di Gedung Putih pada hari Senin, tetapi tidak mengungkapkan detailnya. Mengenai Korea Selatan, Trump menyatakan ketidakpuasannya dengan mengatakan bahwa negara itu menolak untuk membantu Amerika Serikat dalam menghadapi Iran. Ditambahkan, dirinya ingat pernah mengatakan kepada Seoul bahwa Amerika Serikat melindungi Korea Selatan dari Kim Jong-un dan menyebutkan bahwa hal yang aneh, Korea Selatan tidak membantu Amerika Serikat dalam operasi militer melawan Iran. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Waktunya untuk cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kami hadirkan pelajaran 25 tentang ucapan yang Anda sampaikan saat merasa tidak enak badan. Tokoh utama dalam sandiwara singkat ini adalah Tam, mahasiswi asing dari Vietnam. Ia tengah beristirahat di ruang tengah rumah Harusan, tapi sepertinya ada masalah.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 25.
2: Tam-san, 顔色 が 悪い です よ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: Kita bahas setiap katanya.
1: Robot Harusan dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi masalah. Oleh karena itu, pipi Harusan mulai berkedap-kedip warna biru muda.
2: Tam-san, 顔色 が 悪い ですよ。
0: Tam-san, mukanya terlihat pucat.
2: Doshitan desu ka?
0: Kenapa?
1: Tam batuk dan menjawab,
3: Nodo ga itain desu.
0: Tenggorokan saya sakit.
1: Harusan mengatakan,
2: Oh ya, oh ya.
0: Ya ampun.
1: Harusan pun memberikan saran.
2: Sonna toki ni wa shouga hachimitsuyu ga ii desu yo.
0: Pada masa seperti itu, bagusnya minuman jahe madu hangat.
1: Mia menambahkan,
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
0: Kaito sedang membuatnya sekarang.
1: Kemudian Kaito membawakan minuman jahe madu untuk Tam.
4: Tam-san, dekita yo.
0: Tam-san, ini sudah jadi.
4: Hai, dozo.
0: Silakan.
1: Mia mengatakan kepada Tam,
3: Odaiji ni.
0: Semoga cepat sembuh. Minuman jahe madu dibuat dengan menuangkan air panas ke dalam parutan jahe dan madu. Katanya bisa menyembuhkan sakit tenggorokan dan batuk-batuk.
1: Kasihan Tam, dia masuk angin. Semoga lekas sembuh.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah tenggorokan saya sakit.
3: Nodo ga itain desu.
0: Pelajari pola ini, Anda akan bisa menyampaikan kondisi ketika sedang tidak enak badan. Mari kita ulas arti setiap kata dalam ungkapan kunci kali ini.
5: Nodo
0: adalah tenggorokan.

0: Ga yang mengikuti sesudahnya adalah partikel yang mengindikasikan bagian yang terasa sakit.
1: Itai desu.
0: Artinya sakit. Poin hari ini terkandung dalam kata
1: itai desu,
0: yaitu
1: desu.
0: Ketika Anda ingin menjelaskan kepada orang lain bahwa Anda tidak enak badan atau merasa sakit, tambahkan
1: desu
0: di akhir kalimat.
1: Itai desu
0: terdiri dari kata sifat i,
1: itai,
0: yang artinya sakit, diikuti dengan
1: desu.
0: Dalam sandiwara singkat hari ini, Ta menggunakannya untuk menjelaskan kondisinya kepada Haru-san.
2: Sekarang dengarkan dan ulangi.
1: Itai desu. Nodo ga itai desu. Nodo ga itai desu.
0: Dengarkan percakapan berikut tentang masalah kesehatan lainnya.
3: どうしたんですか?
4: 頭が痛いんです。 熱があるんです。
0: Kita ulas percakapan tadi.
3: どうしたんですか?
2: Kenapa?
0: Ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kondisi seseorang.
1: どう?
0: Adalah kata tanya yang berarti kenapa atau apa. Harap diingat.
4: Atama ga itai desu.
2: Kepala saya sakit.
1: Atama
0: adalah kepala.
1: Atama ga itai.
0: Artinya sakit kepala.
4: Netsu ga arun desu.
2: Ada demam.
1: Netsu
0: artinya demam. Dan
1: aru
0: adalah kata kerja yang berarti ada.
1: Netsu ga aru.
0: Artinya, ada demam. Seperti yang Anda dengarkan dalam kasus ini, bukan hanya kata sifat, tapi kata kerja juga bisa diakhiri dengan
1: desu.
2: Ulangi jawabannya setelah mendengarkan percakapan berikut.
1: どうしたんですか? 頭が痛いんです. 熱があるんです.
0: Sekarang waktunya untuk berlatih. Apa yang akan Anda katakan jika perut Anda sakit? Perut adalah
1: onaka. Onaka.
0: Dan sakit adalah
1: itai. Itai.
0: Coba buat kalimatnya.
3: Onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu.
0: Bagaimana jika Anda merasa mual karena tidak enak badan gara-gara mabuk perjalanan? Mual adalah
1: kimochi ga warui. Kimochi ga warui.
0: Coba buat kalimatnya.
4: Kimochi ga warui desu. Kimochi ga warui desu.
2: Sekarang Anda bisa menyampaikan kalimat ini saat merasa sakit.
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Mia. Ia mengatakannya kepada Tam yang tengah tidak enak badan. Harap diingat ya.
1: Odaijini. Odaijini.
0: Artinya, cepat sembuh. Ini adalah ungkapan yang disampaikan kepada orang lain yang tengah sakit atau terluka dengan harapan orang itu bisa beristirahat dan lekas pulih.
2: Dengarkan dan ulangi.
1: Odaijini.
0: Kita ulangi sandiwara singkat hari ini.
5: Tam-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
6: 喉が痛いんです.
5: おやおや. そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。
7: Tam-san, できたよ。

0: どうぞ。
1: お大事に。
2: 春さんの知恵袋。
3: Berikutnya petua Harusan. Hari ini tentang apa yang harus dilakukan jika sakit di Jepang.
4: Sigit, kalau sakit di Jepang apa yang dilakukan?
3: Tergantung gejalanya, minum obat sendiri atau membelinya di toko obat.
4: Iya, jika gejalanya tidak serius, yang paling mudah ya beli obat di toko obat atau apotek. Jika menjelaskan gejalanya, seperti misalnya perut saya sakit atau saya demam, apotekernya akan menunjukkan obat yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter.
3: Bagaimana jika harus diperiksa dokter?
4: Harus mencari klinik atau rumah sakit yang memiliki dokter yang sesuai dengan gejala yang dialami. Setelah diperiksa, dokter akan memberikan resep yang bisa ditebus di apotek. Situs Organisasi Pariwisata Nasional Jepang memiliki daftar institusi medis yang siap menerima wisatawan asing, seperti misalnya menyediakan informasi dalam berbagai bahasa. Silakan cari situsnya dengan kalimat kunci For Safe Travels in Japan, JNTO. Anda juga bisa bertanya soal institusi medis terdekat kepada Pusat Informasi Wisatawan dan Resepsionis Hotel. Dalam kondisi gawat darurat, hubungi 119 dan minta dikirim ambulans.
3: Diingat ya, 119. Tapi semoga perjalanan Anda menyenangkan dan tidak ada apa-apa.
4: Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
3: Sampai jumpa lagi.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan siaran bahasa Indonesia dengan warta berita Selasa 18 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Miko Velma dan saya Ajuro Hadi.
1: 3 pekan usai gempa kuat melanda prefektur Kumamoto di Jepang Barat Daya, lebih dari 3.000 penduduk masih berada di tempat evakuasi. Sementara sebagian lainnya tinggal di dalam mobil atau rumah mereka yang rusak. Gempa pada 28 Juli mengguncang dengan intensitas 7 yang merupakan intensitas tertinggi pada skala seismik Jepang. Hingga hari Senin pukul 14.00, jumlah korban tewas mencapai 39 orang, termasuk kematian yang diyakini terkait dengan bencana itu. Gempa tersebut merusak 31.951 rumah, termasuk 1.449 rumah yang hancur total. 70 tempat evakuasi yang telah ditetapkan masih menampung 3.053 orang. Sulit untuk melacak jumlah penduduk yang mengungsi di tempat lain sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa kurangnya bantuan dapat menyebabkan lebih banyak korban jiwa. Pemerintah prefektur meminta pemerintah kota untuk melaporkan status penduduk tersebut agar dapat memberikan dukungan. Air bersih tidak tersedia di sekitar 7.380 rumah tangga di kota-kota yang paling terdampak yaitu Uki dan Yatsushiro, serta kota Hikawa. Tetapi layanan tersebut diperkirakan akan pulih selambatnya pada akhir Agustus. Otoritas berupaya mencegah kematian lebih lanjut di tengah cuaca panas yang ekstrim dengan suhu seringkali mencapai lebih dari 30 derajat Celcius.
0: Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan telah memanggil Duta Besar Jepang menyusul protes Tokyo atas kunjungan Presiden Vladimir Putin baru-baru ini ke salah satu dari 4 pulau yang dikuasai Rusia. Jepang mengeklaim pulau-pulau tersebut. Lavrov pada hari Senin mengatakan kepada wartawan bahwa Jepang telah membuat pernyataan yang sama sekali tidak dapat diterima dengan mengatakan bahwa Presiden Rusia tidak dapat mengunjungi wilayah Rusia. Rusia menguasai 4 pulau tersebut. Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua. Pada hari Kamis, Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae menekankan bahwa kepulauan tersebut merupakan wilayah tidak terpisahkan Jepang yang didasarkan fakta sejarah dan hukum internasional. Ia menegaskan bahwa kunjungan Putin tidak sesuai dengan posisi konsisten pemerintah Jepang mengenai kepulauan tersebut. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu memanggil Duta Besar Rusia Nikolai Nozdev untuk menyampaikan protes.
1: Batas waktu 60 hari bagi Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri konflik akan segera berakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Iran dengan mengatakan kepada media bahwa dirinya tidak terburu-buru dan tidak memiliki jadwal waktu. Trump menyampaikan komentar tersebut dalam wawancara telepon dengan Fox News pada hari Senin. Ia juga memperingatkan Oman tentang pembicaraan paralelnya dengan Teheran mengenai kendali atas Selat Hormuz. Trump mengancam akan mengebom Oman jika negara itu menghalangi. Trump juga mengeklaim bahwa Washington berkomunikasi melalui jalur belakang dengan Korps Garda Revolusi Iran. Namun sebuah laporan dari kantor berita Tasnim dari Iran membantah pernyataannya. Laporan tersebut mengutip juru bicara korps itu yang membantah klaim Trump tentang pembicaraan langsung, menyebutnya sebagai khayalan Trump. Reuters mengutip seorang pejabat senior Iran yang mengatakan Teheran dapat melancarkan serangan jika Amerika Serikat gagal menerapkan kesepakatan perdamaian sementara dalam beberapa pekan mendatang. Pejabat tersebut memperingatkan bahwa Teheran kini menggeser kebijakannya dari defensif menjadi sepenuhnya ofensif, serta siap untuk meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz dan wilayah yang lebih luas.
0: Utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekaligus menantunya, Jared Kushner, dalam beberapa hari terakhir mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Hamas dan Israel untuk membahas situasi di Gaza. Pada hari Senin, ia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Media Israel Haaretz mengatakan pertemuan itu diadakan di Yerusalem dan berlangsung selama 3 jam. Surat kabar itu mengatakan pada pertemuan juga diikutsertakan anggota Dewan Perdamaian, yaitu badan multinasional yang dibentuk Trump untuk mengawasi pemerintahan transisi di Gaza. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan Netanyahu dan Dewan Perdamaian telah melakukan diskusi mendalam dan konstruktif. Dikatakan bahwa para pihak itu telah sepakat untuk membentuk kelompok kerja, termasuk satu kelompok kerja untuk pelucutan senjata dan demilitarisasi Gaza. Bulan lalu, Dewan Perdamaian merilis rencana pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel. Namun Netanyahu bersikeras bahwa pasukan Israel tidak akan mundur sampai kelompok Islam tersebut sepenuhnya melucuti senjatanya. Kushner bertemu dengan pemimpin Hamas saat ini, Khalil al-Hayya, sehari sebelumnya di Mesir. Trump kemudian mengatakan kepada Fox News bahwa Israel seharusnya tidak menyerang Gaza karena menurutnya Hamas telah setuju untuk meletakkan senjata.
1: Berita-berita selanjutnya. Seorang politisi oposisi Rusia yang berupaya mengakhiri konflik Ukraina dijatuhi hukuman penjara 11 tahun dan 1 bulan karena diduga mencemarkan nama baik militer serta menyebarkan informasi palsu tentang militer. Pengadilan di kota Pskov, Rusia Barat Laut mengeluarkan putusan pada hari Senin terhadap Lev Schlossberg, wakil ketua Partai Yabloko. Media Zona, sebuah media independen Rusia, mengatakan bahwa Schlossberg diadili setelah ia menyerukan gencatan senjata segera dengan Ukraina dalam sebuah debat di saluran YouTube pada Januari 2025. Video tersebut juga diunggah ke media sosial. Schlossberg mengeklaim dirinya tidak bersalah dan mengutuk persidangan tersebut sebagai bermotivasi politik. Rusia mengesahkan undang-undang yang melarang tindakan mendiskreditkan militer setelah menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Partai Yabloko menyerukan penyelesaian damai atas konflik tersebut, tetapi menghadapi tekanan politik yang meningkat menjelang pemilihan Majelis Rendah Negara itu pada September.
0: Para peserta upacara Hari Kemerdekaan Indonesia berdoa untuk para korban gempa kuat yang terjadi baru-baru ini. Upacara diselenggarakan di Jakarta pada hari Senin. Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada hadirin untuk berdoa bagi mereka yang telah gugur dalam perjuangan kemerdekaan dan bagi masyarakat yang terkena bencana alam di seluruh negeri. Para peserta kemudian mengheningkan cipta selama sekitar 2 menit. Gempa bermagnitudo 7,7 melanda lepas pantai Pulau Flores pada hari Sabtu. Pihak berwenang mengatakan 68 orang tewas. Pejabat Badan Meteorologi mengatakan lebih dari 1.500 gempa susulan telah tercatat. Mereka mengatakan aktivitas seismik diperkirakan akan berangsur-angsur mereda selama 2 hingga 3 pekan ke depan. Ribuan orang terpaksa mengungsi karena rumah mereka runtuh atau rusak. Ada kekhawatiran tentang ketersediaan makanan, air, dan kebutuhan pokok lainnya yang memadai bagi mereka. Pemerintah mengatakan pihaknya sedang mengirimkan bantuan ke daerah yang terkena gempa dan mendirikan tempat penampungan bagi para pengungsi serta berbagai langkah lainnya.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menanggapi secara positif seruannya untuk berdialog. Trump menyampaikan pernyataan tersebut saat bertemu wartawan di

Gedung Putih pada hari Senin, tetapi tidak mengungkapkan detailnya. Mengenai Korea Selatan, Trump menyatakan ketidakpuasannya dengan mengatakan bahwa negara itu menolak untuk membantu Amerika Serikat dalam menghadapi Iran. Ditambahkan, dirinya ingat pernah mengatakan kepada Seoul bahwa Amerika Serikat melindungi Korea Selatan dari Kim Jong-un dan menyebutkan bahwa hal yang aneh, Korea Selatan tidak membantu Amerika Serikat dalam operasi militer melawan Iran. Dan saudara, sekian Warta Berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Waktunya untuk cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kami hadirkan pelajaran 25 tentang ucapan yang Anda sampaikan saat merasa tidak enak badan. Tokoh utama dalam sandiwara singkat ini adalah Tam, mahasiswi asing dari Vietnam. Ia tengah beristirahat di ruang tengah rumah harusan, tapi sepertinya ada masalah.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 25.
2: Tam-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: Kita bahas setiap katanya.
1: Robot Harusan dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi masalah. Oleh karena itu, pipi Harusan mulai berkedap-kedip warna biru muda.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: Tam-san, mukanya terlihat pucat.
2: Dou shitan desu ka?
0: Kenapa?
1: Tam batuk dan menjawab,
3: Nodo ga itai n desu.
0: Tenggorokan saya sakit.
1: Harusan mengatakan,
2: Oh ya, oh ya.
0: Ya ampun.
1: Harusan pun memberikan saran.
2: Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
0: Pada masa seperti itu, bagusnya minuman jahe madu hangat.
1: Mia menambahkan,
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
0: Kaito sedang membuatnya sekarang.
1: Kemudian Kaito membawakan minuman jahe madu untuk Tam.
4: Tam-san, dekita yo.
0: Tam-san, ini sudah jadi.
4: Hai, dozo.
0: Silakan.
1: Mia mengatakan kepada Tam,
3: Odaiji ni.
0: Semoga cepat sembuh. Minuman jahe madu dibuat dengan menuangkan air panas ke dalam parutan jahe dan madu. Katanya bisa menyembuhkan sakit tenggorokan dan batuk-batuk.
1: Kasihan Tam, dia masuk angin. Semoga lekas sembuh.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah tenggorokan saya sakit.
3: Nodo ga itai n desu.
0: Pelajari pola ini, Anda akan bisa menyampaikan kondisi ketika sedang tidak enak badan. Mari kita ulas arti setiap kata dalam ungkapan kunci kali ini.
5: Nodo
0: adalah tenggorokan. Ga, yang mengikuti sesudahnya, adalah partikel yang mengindikasikan bagian yang terasa sakit.
5: Itai n desu.
0: Artinya, sakit. Poin hari ini terkandung dalam kata
5: Itai n desu.
0: Yaitu
5: desu.
0: Ketika Anda ingin menjelaskan kepada orang lain bahwa Anda tidak enak badan atau merasa sakit, tambahkan
5: desu
0: di akhir kalimat.
5: Itai n desu.
0: Terdiri dari kata sifat i,
5: itai,
0: yang artinya sakit, diikuti dengan
5: desu.
0: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam menggunakannya untuk menjelaskan kondisinya kepada Harusan.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: Itai n desu. Nodo ga itai n desu. Nodo ga itai n desu.
0: Dengarkan percakapan berikut tentang masalah kesehatan lainnya.
6: Dou shitan desu ka?
7: Atama ga itai n desu. Netsu ga aru n desu.
0: Kita ulas percakapan tadi.
6: Dou shitan desu ka?
1: Kenapa?
0: Ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kondisi seseorang.
5: Dou
0: adalah kata tanya yang berarti kenapa atau apa. Harap diingat.
7: Atama ga itai n desu.
1: Kepala saya sakit.
5: Atama
0: adalah kepala.
5: Atama ga itai.
0: Artinya sakit kepala.
7: Netsu ga aru n desu.
1: Ada demam.
5: Netsu
0: artinya demam. Dan
5: aru
0: adalah kata kerja yang berarti ada.
5: Netsu ga aru.
0: Artinya ada demam. Seperti yang Anda dengarkan dalam kasus ini, bukan hanya kata sifat, tapi kata kerja juga bisa diakhiri dengan
5: des.
1: Ulangi jawabannya setelah mendengarkan percakapan berikut.
5: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
0: Sekarang waktunya untuk berlatih. Apa yang akan Anda katakan jika perut Anda sakit? Perut adalah
5: onaka. Onaka.
0: Dan sakit adalah
5: itai. Itai.
0: Coba buat kalimatnya.
6: Onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu.
0: Bagaimana jika Anda merasa mual karena tidak enak badan gara-gara mabuk perjalanan? Mual adalah
5: kimochi ga warui. Kimochi ga warui.
0: Coba buat kalimatnya.
7: Kimochi ga warui desu. Kimochi ga warui desu.
1: Sekarang Anda bisa menyampaikan kalimat ini saat merasa sakit.
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Mia. Ia mengatakannya kepada Tam yang tengah tidak enak badan. Harap diingat ya.
3: Odaijini.
5: Odaijini.
0: Artinya, cepat sembuh. Ini adalah ungkapan yang disampaikan kepada orang lain yang tengah sakit atau terluka dengan harapan orang itu bisa beristirahat dan lekas pulih.
1: Dengarkan dan ulangi.
5: Odaijini.
0: Kita ulangi sandiwara singkat hari ini.
2: Tam-san, 顔色が悪いですよ。どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: Berikutnya petua Harusan. Hari ini tentang apa yang harus dilakukan jika sakit di Jepang.
0: Sigit, kalau sakit di Jepang apa yang dilakukan?
1: Tergantung gejalanya, minum obat sendiri atau membelinya di toko obat.
0: Iya, jika gejalanya tidak serius, yang paling mudah ya beli obat di toko obat atau apotek. Jika menjelaskan gejalanya, seperti misalnya perut saya sakit atau saya demam, apotekernya akan menunjukkan obat yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter.
1: Bagaimana jika harus diperiksa dokter?
0: Harus mencari klinik atau rumah sakit yang memiliki dokter yang sesuai dengan gejala yang dialami. Setelah diperiksa, dokter akan memberikan resep yang bisa ditebus di apotek. Situs Organisasi Pariwisata Nasional Jepang memiliki daftar institusi medis yang siap menerima wisatawan asing, seperti misalnya menyediakan informasi dalam berbagai bahasa. Silakan cari situsnya dengan kalimat kunci For Safe Travels in Japan, JNTO. Anda juga bisa bertanya soal institusi medis terdekat kepada Pusat Informasi Wisatawan dan Resepsionis Hotel. Dalam kondisi gawat darurat, hubungi 119 dan minta dikirim ambulans.
1: Diingat ya, 119. Tapi semoga perjalanan Anda menyenangkan dan tidak ada apa-apa.
0: Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa lagi.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan warta berita, Selasa 18 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Miko Velma dan saya Aji Rohadi.
1: 3 pekan usai gempa kuat melanda prefektur Kumamoto di Jepang Barat Daya, lebih dari 3.000 penduduk masih berada di tempat evakuasi, sementara sebagian lainnya tinggal di dalam mobil atau rumah mereka yang rusak. Gempa pada 28 Juli mengguncang dengan intensitas 7 yang merupakan intensitas tertinggi pada skala seismik Jepang. Hingga hari Senin pukul 14.00, jumlah korban tewas mencapai 39 orang, termasuk kematian yang diyakini terkait dengan bencana itu. Gempa tersebut merusak 31.951 rumah, termasuk 1.449 rumah yang hancur total. 70 tempat evakuasi yang telah ditetapkan masih menampung 3.053 orang. Sulit untuk melacak jumlah penduduk yang mengungsi di tempat lain sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa kurangnya bantuan dapat menyebabkan lebih banyak korban jiwa. Pemerintah prefektur meminta pemerintah kota untuk melaporkan status penduduk tersebut agar dapat memberikan dukungan. Air bersih tidak tersedia di sekitar 7.380 rumah tangga di kota-kota yang paling terdampak yaitu Uki dan Yatsushiro, serta kota Hikawa. Tetapi layanan tersebut diperkirakan akan pulih selambatnya pada akhir Agustus. Otoritas berupaya mencegah kematian lebih lanjut di tengah cuaca panas yang ekstrim dengan suhu seringkali mencapai lebih dari 30 derajat Celcius.
0: Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan telah memanggil Duta Besar Jepang menyusul protes Tokyo atas kunjungan Presiden Vladimir Putin baru-baru ini ke salah satu dari 4 pulau yang dikuasai Rusia. Jepang mengeklaim pulau-pulau tersebut. Lavrov pada hari Senin mengatakan kepada wartawan bahwa Jepang telah membuat pernyataan yang sama sekali tidak dapat diterima dengan mengatakan bahwa Presiden Rusia tidak dapat mengunjungi wilayah Rusia. Rusia menguasai 4 pulau tersebut. Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua. Pada hari Kamis, Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae menekankan bahwa kepulauan tersebut merupakan wilayah tidak terpisahkan Jepang yang didasarkan fakta sejarah dan hukum internasional. Ia menegaskan bahwa kunjungan Putin tidak sesuai dengan posisi konsisten pemerintah Jepang mengenai kepulauan tersebut. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu memanggil Duta Besar Rusia Nikolai Nozdev untuk menyampaikan protes.
1: Batas waktu 60 hari bagi Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri konflik akan segera berakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Iran dengan mengatakan kepada media bahwa dirinya tidak terburu-buru dan tidak memiliki jadwal waktu. Trump menyampaikan komentar tersebut dalam wawancara telepon dengan Fox News pada hari Senin. Ia juga memperingatkan Oman tentang pembicaraan paralelnya dengan Teheran mengenai kendali atas Selat Hormuz. Trump mengancam akan mengebom Oman jika negara itu menghalangi. Trump juga mengeklaim bahwa Washington berkomunikasi melalui jalur belakang dengan Korps Garda Revolusi Iran. Namun sebuah laporan dari kantor berita Tasnim dari Iran membantah pernyataannya. Laporan tersebut mengutip juru bicara korps itu yang membantah klaim Trump tentang pembicaraan langsung, menyebutnya sebagai khayalan Trump. Reuters mengutip seorang pejabat senior Iran yang mengatakan Teheran dapat melancarkan serangan jika Amerika Serikat gagal menerapkan kesepakatan perdamaian sementara dalam beberapa pekan mendatang. Pejabat tersebut memperingatkan bahwa Teheran kini menggeser kebijakannya dari defensif menjadi sepenuhnya ofensif, serta siap untuk meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz dan wilayah yang lebih luas.
0: Utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekaligus menantunya, Jared Kushner, dalam beberapa hari terakhir mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Hamas dan Israel untuk membahas situasi di Gaza. Pada hari Senin, ia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Media Israel Haaretz mengatakan pertemuan itu diadakan di Yerusalem dan berlangsung selama 3 jam. Surat kabar itu mengatakan pada pertemuan juga diikutsertakan anggota Dewan Perdamaian, yaitu badan multinasional yang dibentuk Trump untuk mengawasi pemerintahan transisi di Gaza. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan Netanyahu dan Dewan Perdamaian telah melakukan diskusi mendalam dan konstruktif. Dikatakan bahwa para pihak itu telah sepakat untuk membentuk kelompok kerja, termasuk satu kelompok kerja untuk pelucutan senjata dan demilitarisasi Gaza. Bulan lalu, Dewan Perdamaian merilis rencana pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel. Namun Netanyahu bersikeras bahwa pasukan Israel tidak akan mundur sampai kelompok Islam tersebut sepenuhnya melucuti senjatanya. Kushner bertemu dengan pemimpin Hamas saat ini, Khalil al-Hayya, sehari sebelumnya di Mesir. Trump kemudian mengatakan kepada Fox News bahwa Israel seharusnya tidak menyerang Gaza karena menurutnya Hamas telah setuju untuk meletakkan senjata.
1: Berita-berita selanjutnya. Seorang politisi oposisi Rusia yang berupaya mengakhiri konflik Ukraina dijatuhi hukuman penjara 11 tahun dan 1 bulan karena diduga mencemarkan nama baik militer serta menyebarkan informasi palsu tentang militer. Pengadilan di kota Pskov, Rusia Barat Laut mengeluarkan putusan pada hari Senin terhadap Lev Schlossberg, wakil ketua Partai Yabloko. Media Zona, sebuah media independen Rusia, mengatakan bahwa Schlossberg diadili setelah ia menyerukan gencatan senjata segera dengan Ukraina dalam sebuah debat di saluran YouTube pada Januari 2025. Video tersebut juga diunggah ke media sosial. Schlossberg mengeklaim dirinya tidak bersalah dan mengutuk persidangan tersebut sebagai bermotivasi politik. Rusia mengesahkan undang-undang yang melarang tindakan mendiskreditkan militer setelah menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Partai Yabloko menyerukan penyelesaian damai atas konflik tersebut, tetapi menghadapi tekanan politik yang meningkat menjelang pemilihan majelis rendah negara itu pada September.
0: Para peserta upacara Hari Kemerdekaan Indonesia berdoa untuk para korban gempa kuat yang terjadi baru-baru ini. Upacara diselenggarakan di Jakarta pada hari Senin. Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada hadirin untuk berdoa bagi mereka yang telah gugur dalam perjuangan kemerdekaan dan bagi masyarakat yang terkena bencana alam di seluruh negeri. Para peserta kemudian mengheningkan cipta selama sekitar 2 menit. Gempa bermagnitudo 7,7 melanda lepas pantai Pulau Flores pada hari Sabtu. Pihak berwenang mengatakan 68 orang tewas. Pejabat Badan Meteorologi mengatakan lebih dari 1.500 gempa susulan telah tercatat. Mereka mengatakan aktivitas seismik diperkirakan akan berangsur-angsur mereda selama 2 hingga 3 pekan ke depan. Ribuan orang terpaksa mengungsi karena rumah mereka runtuh atau rusak. Ada kekhawatiran tentang ketersediaan makanan, air, dan kebutuhan pokok lainnya yang memadai bagi mereka. Pemerintah mengatakan pihaknya sedang mengirimkan bantuan ke daerah yang terkena gempa dan mendirikan tempat penampungan bagi para pengungsi serta berbagai langkah lainnya.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menanggapi secara positif seruannya untuk berdialog. Trump menyampaikan pernyataan tersebut saat bertemu wartawan di Gedung Putih pada hari Senin, tetapi tidak mengungkapkan detailnya. Mengenai Korea Selatan, Trump menyatakan ketidakpuasannya dengan mengatakan bahwa negara itu menolak untuk membantu Amerika Serikat dalam menghadapi Iran. Ditambahkan, dirinya ingat pernah mengatakan kepada Seoul bahwa Amerika Serikat melindungi Korea Selatan dari Kim Jong-un dan menyebutkan bahwa hal yang aneh, Korea Selatan tidak membantu Amerika Serikat dalam operasi militer melawan Iran. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Waktunya untuk cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kami hadirkan pelajaran 25 tentang ucapan yang Anda sampaikan saat merasa tidak enak badan. Tokoh utama dalam sandiwara singkat ini adalah Tam, mahasiswi asing dari Vietnam. Ia tengah beristirahat di ruang tengah rumah harusan, tapi sepertinya ada masalah.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 25.
2: Tam-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: Kita bahas setiap katanya.
1: Robot Harusan dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi masalah. Oleh karena itu, pipi Harusan mulai berkedap-kedip warna biru muda.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: Tam-san, mukanya terlihat pucat.
2: Dou shitan desu ka?
0: Kenapa?
1: Tam batuk dan menjawab,
3: Nodo ga itai n desu.
0: Tenggorokan saya sakit.
1: Harusan mengatakan,
2: Oh ya, oh ya.
0: Ya ampun.
1: Harusan pun memberikan saran.
2: Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
0: Pada masa seperti itu, bagusnya minuman jahe madu hangat.
1: Mia menambahkan,
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
0: Kaito sedang membuatnya sekarang.
1: Kemudian Kaito membawakan minuman jahe madu untuk Tam.
4: Tam-san, dekita yo.
0: Tam-san, ini sudah jadi.
4: Hai, dozo.
0: Silakan.
1: Mia mengatakan kepada Tam.
3: Odaiji ni.
0: Semoga cepat sembuh. Minuman jahe madu dibuat dengan menuangkan air panas ke dalam parutan jahe dan madu. Katanya bisa menyembuhkan sakit tenggorokan dan batuk-batuk.
1: Kasihan Tam, dia masuk angin. Semoga lekas sembuh.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah tenggorokan saya sakit.
3: Nodo ga itai n desu.
0: Pelajari pola ini, Anda akan bisa menyampaikan kondisi ketika sedang tidak enak badan. Mari kita ulas arti setiap kata dalam ungkapan kunci kali ini.
5: Nodo
0: adalah tenggorokan. Ga, yang mengikuti sesudahnya, adalah partikel yang mengindikasikan bagian yang terasa sakit.
5: Itai n desu.
0: Artinya, sakit. Poin hari ini terkandung dalam kata
5: Itai n desu.
0: Yaitu
5: desu.
0: Ketika Anda ingin menjelaskan kepada orang lain bahwa Anda tidak enak badan atau merasa sakit, tambahkan
5: desu.
0: Di akhir kalimat
5: Itai n desu.
0: Terdiri dari kata sifat i,
5: itai,
0: yang artinya sakit, diikuti dengan
5: desu.
0: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam menggunakannya untuk menjelaskan kondisinya kepada Harusan.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: Itai n desu. Nodo ga itai n desu. Nodo ga itai n desu.
0: Dengarkan percakapan berikut tentang masalah kesehatan lainnya.
6: Dou shitan desu ka?
7: Atama ga itai n desu. Netsu ga aru n desu.
0: Kita ulas percakapan tadi.
6: Dou shitan desu ka?
1: Kenapa?
0: Ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kondisi seseorang.
5: Dou
0: adalah kata tanya yang berarti kenapa atau apa. Harap diingat.
7: Atama ga itai n desu.
1: Kepala saya sakit.
5: Atama
0: adalah kepala.
5: Atama ga itai.
0: Artinya sakit kepala.
7: Netsu ga aru n desu.
1: Ada demam.
5: Netsu
0: artinya demam. Dan
5: aru
0: adalah kata kerja yang berarti ada.
5: Netsu ga aru.
0: artinya ada demam. Seperti yang Anda dengarkan dalam kasus ini, bukan hanya kata sifat, tapi kata kerja juga bisa diakhiri dengan
5: des.
1: Ulangi jawabannya setelah mendengarkan percakapan berikut.
5: どうしたんですか? 頭が痛いんです。 熱があるんです。
0: Sekarang waktunya untuk berlatih. Apa yang akan Anda katakan jika perut Anda sakit? Perut adalah
5: onaka. Onaka.
0: Dan sakit adalah
5: itai. Itai.
0: Coba buat kalimatnya.
6: Onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu.
0: Bagaimana jika Anda merasa mual karena tidak enak badan gara-gara mabuk perjalanan? Mual adalah
5: kimochi ga warui. Kimochi ga warui.
0: Coba buat kalimatnya.
7: Kimochi ga warui desu. Kimochi ga warui desu.
1: Sekarang Anda bisa menyampaikan kalimat ini saat merasa sakit.
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Mia. Ia mengatakannya kepada Tam yang tengah tidak enak badan. Harap diingat ya.
3: Odaijini.
5: Odaijini.
0: Artinya, cepat sembuh. Ini adalah ungkapan yang disampaikan kepada orang lain yang tengah sakit atau terluka dengan harapan orang itu bisa beristirahat dan lekas pulih.
1: Dengarkan dan ulangi.
5: Odaijini.
0: Kita ulangi sandiwara singkat hari ini.
2: Tam-san, 顔色が悪いですよ。 どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。 そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、 できたよ。 はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: Berikutnya petua Harusan. Hari ini tentang apa yang harus dilakukan jika sakit di Jepang.
0: Sigit, kalau sakit di Jepang, apa yang dilakukan?
1: Tergantung gejalanya, minum obat sendiri atau membelinya di toko obat.
0: Iya, jika gejalanya tidak serius, yang paling mudah ya beli obat di toko obat atau apotek. Jika menjelaskan gejalanya, seperti misalnya perut saya sakit, atau saya demam, apotekernya akan menunjukkan obat yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter.
1: Bagaimana jika harus diperiksa dokter?
0: Harus mencari klinik atau rumah sakit yang memiliki dokter yang sesuai dengan gejala yang dialami. Setelah diperiksa, dokter akan memberikan resep yang bisa ditebus di apotek. Situs Organisasi Pariwisata Nasional Jepang memiliki daftar institusi medis yang siap menerima wisatawan asing, seperti misalnya menyediakan informasi dalam berbagai bahasa. Silakan cari situsnya dengan kalimat kunci For Safe Travels in Japan, JNTO. Anda juga bisa bertanya soal institusi medis terdekat kepada Pusat Informasi Wisatawan dan Resepsionis Hotel. Dalam kondisi gawat darurat, hubungi 119 dan minta dikirim ambulans.
1: Diingat ya, 119. Tapi semoga perjalanan Anda menyenangkan dan tidak ada apa-apa.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan warta berita, Selasa 18 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Miko Velma dan saya Ajo Rohadi.
1: 3 pekan usai gempa kuat melanda prefektur Kumamoto di Jepang Barat Daya, lebih dari 3.000 penduduk masih berada di tempat evakuasi, sementara sebagian lainnya tinggal di dalam mobil atau rumah mereka yang rusak. Gempa pada 28 Juli mengguncang dengan intensitas 7 yang merupakan intensitas tertinggi pada skala seismik Jepang. Hingga hari Senin pukul 14.00, jumlah korban tewas mencapai 39 orang, termasuk kematian yang diyakini terkait dengan bencana itu. Gempa tersebut merusak 31.951 rumah, termasuk 1.449 rumah yang hancur total. 70 tempat evakuasi yang telah ditetapkan masih menampung 3.053 orang. Sulit untuk melacak jumlah penduduk yang mengungsi di tempat lain sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa kurangnya bantuan dapat menyebabkan lebih banyak korban jiwa. Pemerintah prefektur meminta pemerintah kota untuk melaporkan status penduduk tersebut agar dapat memberikan dukungan. Air bersih tidak tersedia di sekitar 7.380 rumah tangga di kota-kota yang paling terdampak yaitu Uki dan Yatsushiro, serta kota Hikawa. Tetapi layanan tersebut diperkirakan akan pulih selambatnya pada akhir Agustus. Otoritas berupaya mencegah kematian lebih lanjut di tengah cuaca panas yang ekstrim dengan suhu seringkali mencapai lebih dari 30 derajat Celcius.
0: Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan telah memanggil Duta Besar Jepang menyusul protes Tokyo atas kunjungan Presiden Vladimir Putin baru-baru ini ke salah satu dari 4 pulau yang dikuasai Rusia. Jepang mengeklaim pulau-pulau tersebut. Lavrov pada hari Senin mengatakan kepada wartawan bahwa Jepang telah membuat pernyataan yang sama sekali tidak dapat diterima dengan mengatakan bahwa Presiden Rusia tidak dapat mengunjungi wilayah Rusia. Rusia menguasai 4 pulau tersebut. Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua. Pada hari Kamis, Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae menekankan bahwa kepulauan tersebut merupakan wilayah tidak terpisahkan Jepang yang didasarkan fakta sejarah dan hukum internasional. Ia menegaskan bahwa kunjungan Putin tidak sesuai dengan posisi konsisten pemerintah Jepang mengenai kepulauan tersebut. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu memanggil Duta Besar Rusia Nikolai Nozdev untuk menyampaikan protes.
1: Batas waktu 60 hari bagi Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri konflik akan segera berakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Iran dengan mengatakan kepada media bahwa dirinya tidak terburu-buru dan tidak memiliki jadwal waktu. Trump menyampaikan komentar tersebut dalam wawancara telepon dengan Fox News pada hari Senin. Ia juga memperingatkan Oman tentang pembicaraan paralelnya dengan Teheran mengenai kendali atas Selat Hormuz. Trump mengancam akan mengebom Oman jika negara itu menghalangi. Trump juga mengeklaim bahwa Washington berkomunikasi melalui jalur belakang dengan Korps Garda Revolusi Iran. Namun sebuah laporan dari kantor berita Tasnim dari Iran membantah pernyataannya. Laporan tersebut mengutip juru bicara korps itu yang membantah klaim Trump tentang pembicaraan langsung, menyebutnya sebagai khayalan Trump. Reuters mengutip seorang pejabat senior Iran yang mengatakan Teheran dapat melancarkan serangan jika Amerika Serikat gagal menerapkan kesepakatan perdamaian sementara dalam beberapa pekan mendatang. Pejabat tersebut memperingatkan bahwa Teheran kini menggeser kebijakannya dari defensif menjadi sepenuhnya ofensif, serta siap untuk meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz dan wilayah yang lebih luas.
0: Utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekaligus menantunya, Jared Kushner, dalam beberapa hari terakhir mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Hamas dan Israel untuk membahas situasi di Gaza. Pada hari Senin, ia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Media Israel Haaretz mengatakan pertemuan itu diadakan di Yerusalem dan berlangsung selama 3 jam. Surat kabar itu mengatakan pada pertemuan juga diikutsertakan anggota Dewan Perdamaian, yaitu badan multinasional yang dibentuk Trump untuk mengawasi pemerintahan transisi di Gaza. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan Netanyahu dan Dewan Perdamaian telah melakukan diskusi mendalam dan konstruktif. Dikatakan bahwa para pihak itu telah sepakat untuk membentuk kelompok kerja, termasuk satu kelompok kerja untuk pelucutan senjata dan demilitarisasi Gaza. Bulan lalu, Dewan Perdamaian merilis rencana pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel. Namun Netanyahu bersikeras bahwa pasukan Israel tidak akan mundur sampai kelompok Islam tersebut sepenuhnya melucuti senjatanya. Kushner bertemu dengan pemimpin Hamas saat ini, Khalil al-Hayya, sehari sebelumnya di Mesir. Trump kemudian mengatakan kepada Fox News bahwa Israel seharusnya tidak menyerang Gaza karena menurutnya Hamas telah setuju untuk meletakkan senjata.
1: Berita-berita selanjutnya. Seorang politisi oposisi Rusia yang berupaya mengakhiri konflik Ukraina dijatuhi hukuman penjara 11 tahun dan 1 bulan karena diduga mencemarkan nama baik militer serta menyebarkan informasi palsu tentang militer. Pengadilan di kota Pskov, Rusia Barat Laut mengeluarkan putusan pada hari Senin terhadap Lev Schlossberg, wakil ketua Partai Yabloko. Media Zona, sebuah media independen Rusia, mengatakan bahwa Schlossberg diadili setelah ia menyerukan gencatan senjata segera dengan Ukraina dalam sebuah debat di saluran YouTube pada Januari 2025. Video tersebut juga diunggah ke media sosial. Schlossberg mengeklaim dirinya tidak bersalah dan mengutuk persidangan tersebut sebagai bermotivasi politik. Rusia mengesahkan undang-undang yang melarang tindakan mendiskreditkan militer setelah menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Partai Yabloko menyerukan penyelesaian damai atas konflik tersebut, tetapi menghadapi tekanan politik yang meningkat menjelang pemilihan Majelis Rendah Negara itu pada September.
0: Para peserta upacara Hari Kemerdekaan Indonesia berdoa untuk para korban gempa kuat yang terjadi baru-baru ini. Upacara diselenggarakan di Jakarta pada hari Senin. Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada hadirin untuk berdoa bagi mereka yang telah gugur dalam perjuangan kemerdekaan dan bagi masyarakat yang terkena bencana alam di seluruh negeri. Para peserta kemudian mengheningkan cipta selama sekitar 2 menit. Gempa bermagnitudo 7,7 melanda lepas pantai Pulau Flores pada hari Sabtu. Pihak berwenang mengatakan 68 orang tewas. Pejabat Badan Meteorologi mengatakan lebih dari 1.500 gempa susulan telah tercatat. Mereka mengatakan aktivitas seismik diperkirakan akan berangsur-angsur mereda selama 2 hingga 3 pekan ke depan. Ribuan orang terpaksa mengungsi karena rumah mereka runtuh atau rusak. Ada kekhawatiran tentang ketersediaan makanan, air, dan kebutuhan pokok lainnya yang memadai bagi mereka. Pemerintah mengatakan pihaknya sedang mengirimkan bantuan ke daerah yang terkena gempa dan mendirikan tempat penampungan bagi para pengungsi serta berbagai langkah lainnya.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menanggapi secara positif seruannya untuk berdialog. Trump menyampaikan pernyataan tersebut saat bertemu wartawan di Gedung Putih pada hari Senin, tetapi tidak mengungkapkan detailnya. Mengenai Korea Selatan, Trump menyatakan ketidakpuasannya dengan mengatakan bahwa negara itu menolak untuk membantu Amerika Serikat dalam menghadapi Iran. Ditambahkan, dirinya ingat pernah mengatakan kepada Seoul bahwa Amerika Serikat melindungi Korea Selatan dari Kim Jong-un dan menyebutkan bahwa hal yang aneh, Korea Selatan tidak membantu Amerika Serikat dalam operasi militer melawan Iran. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.